0: Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Radio Television Brunei, RTB, kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
2: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya, di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tiba

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah. Untuk menjadi orang baik ini bukannya sesuatu yang mudah. Mungkin kita ini dapat berlakon untuk menjadi orang baik di depan orang lain, tapi kita ini akan dapat menipu diri kita ini sendiri, dan apatah lagi menipu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah usaha untuk menjadi orang baik ini perlu kita ini perjuangkan dalam diri kita ini, supaya kita dapat menjadi orang yang benar-benar baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya sekarang ini ialah macam mana caranya? Caranya ialah mula-mula kita ini mintalah petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini minta supaya hati kita ini terbuka untuk menerima kebaikan dan seterusnya menjadi orang baik seperti mana yang kita ini harap-harapkan. Dan dalam masa yang sama juga, kita ini panjatkanlah juga doa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan hajat kita itu, dan meridho

ini, kita ni bolehlah mengamalkan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang bermaksud, ya Allah, permudahkanlah aku berzikir kepadamu, permudahkanlah agar aku mensyukuri nikmatmu, dan permudahkanlah aku untuk memperbaiki amalanku. Kemudian, apalagi yang patut kita ni lakukan? Apa yang patut kita lakukan ialah, kita ni carilah ilmu. Ilmu yang macam mana? Iaitu ilmu yang dapat memberikan kefahaman arah kita ni tentang agama Islam. Sebab apa kefahaman tentang agama Islam? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang bermaksud, sesiapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka dia akan diberikan kefahaman tentang agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan lagi ialah, kita ni perlu tingkatkan keyakinan kita ni terhadap ilmu yang kita ni pelajari itu tadi, terutama sekali ilmu yang berkaitan tentang akidah. Sebab ilmu ini sangat penting sebenarnya dalam membentuk pandangan hidup kita ni, dalam menjalani kehidupan di dunia ni, dan seterusnya meningkatkan keyakinan kita ni terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat. Dan kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan lagi ialah, kita ni amalkan ilmu yang kita ni pelajari itu. Maksudnya ilmu itu bukannya sekadar kita pelajari saja, kita ni fahami dan kita ni hayati, tapi dalam masa yang sama kita ni perlu juga mengamalkannya dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita ni. Maksudnya bukannya tahu cakap saja, tapi perlu juga kita ni buat. Kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan untuk merealisasikan harapan kita ni untuk menjadi orang baik itu tadi? Apa yang perlu kita lakukan ialah, kita ni beramalah secara istiqamah ataupun konsisten. Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, sebaik-baik amalan adalah yang dilakukan secara istiqamah sekalipun sedikit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam perkara ini, kita ini sebenarnya memerlukan kekuatan dan ketahanan untuk melakukannya. Sebab ini ramai yang mampu istiqamah dalam mengerjakan ibadah ini. Nampak senang, namun hakikatnya susah. Tapi kalau ada kesungguhan dalam diri kita ini, insya Allah kita ini akan mampu melakukannya. Dan apabila kita ini mampu melakukannya, insya Allah akan tercapailah juga harapan kita ini untuk menjadi orang baik. Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah, dalam masa yang sama juga, perlu kita ni sedari, untuk menjadi orang baik ini memang tidak mudah. Sebab kita ni pasti akan melalui berbagai-bagai halangan dan rintangan. Apa dia halangan dan rintangannya tu? Insya Allah, perkara ini akan saya kongsikan lagi bersama bersama kita pada siri yang akan datang. Dan untuk pertemuan kita ni pada kali ini, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dipertemukan kita untuk kali ini dan kali ini kita akan bersama dalam rancangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tetamu undangan di studio pada kali ini ialah Yang Mulia Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat hari ini Ustaz ya?
1: Alhamdulillah. Bagaimana Harun?
0: Sihat juga Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tajuk yang cukup menarik hari ini Ustaz.
1: Ya.
0: Ya, kalau kita renungkan, kita begitu merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingati begitu mulianya baginda dan sehingga kita merasakan

0: rindu ya, yeah, terdetik di hati kita ya, yeah, sehingga kita ingin sekali bertemu, yeah, dengan, yeah, baginda ya. Aha. Jadi persoalannya di sini, yeah, ustaz ya, sebagai mukaddimah, bolehkah kita bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini?
1: Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ya mulia Tuan Pengerusi Harun, zat-zat pendengar yang dirahmati Allah. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala kerana diberikan peluang pada kali ini untuk bersama-sama kita ni mentalaah sedikitlah mengulang kaji dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tajuknya pada kali ini kita ni memberikan tajuk yang lain sedikit, iaitu mengenai dengan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi kita ni. Bagaimana yang Harun katakan tadi, kita ni memanglah setiap Muslim kita ni memang merindui orang yang ketani sayangi dan ketani kasihi. Apatah lagi yang ketani belum pernah bertemu ataupun berjumpa berdepan, yang ketani bersemuka dengan orang yang ketani kasihi dan ketani sayangi. Kalau sama-sama ketani ini saja, kalau ketani menyayangi seseorang, jangan tekanan wah, dua tiga hari sudah ketani anda berjumpa, sudah ketani merasa punya orang rindu. makan tak kenyang, rindu, tidur tak lena. Jadi bagaimana pula dengan kekasih ketani yang benar-benar lagi ini, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah semestinya lah ketani ini dalam kerinduan itu, ketani berharap sangat walaupun ketani tidak hidup di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah meninggalkan kita ni 1000 lebih tahun, dekat 1500 tahun sudah. Tapi katanya ni memang juga berharap, kan mau juga kadang-kadang, macam mana kalau boleh lah hanya kata ni Haruna, macam mana kan rupa paras Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni. Orang kadang dalam WhatsApp, dalam media sosial ada dia yang kena sen-sen apa tu, gambar-gambar katanya keturunan Rasulullah. Lihat gambar tu macam bersih juga, mukanya berseri-seri juga. Itulah barangkali apatah lagi ketani yang kan mau benar-benar ataupun betul-betul kan ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam tajuk kita ni pada pagi ini Harun, iaitu pada matang ini, iaitu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Jadi persoalannya, betulkah, dapatkah ketani ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau bermimpi ini biasalah hanya ketani tidur lah, dengan bila tidur itu hanya ketani ada juga hanya orang permainan mimpi itu permainan tidur. Mungkin ia benar, mungkin ia indah benar apa dan seumpamanya. Tetapi yang istimewanya Harun dan juga orang pendengar nanti Allah, bila ketani bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Rasulullah, adakah benar ataupun tidak? Coba ketani lihat dulu Harun dan juga orang pendengar sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, man ra'ani fil manam faqad ra'ani waqtu fa inna syaitan la yatamassalu bi. Anilah katanya, baru satu hadis ni saya bacakan, lagi banyak sebenarnya hadis-hadis mengenai dengan mimpi bertemu dengan Rasulullah ni. Ini hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabdanya, siapa melihat aku dalam tidurnya maka sungguhnya ia telah melihatku. Itu dah kan, sesungguhnya ia telah melihatku. Kenapa? Sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. Ini sudah beritahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita ni, kalau kita ni bermimpi bertemu dengan Rasulullah, memang mimpi itu memang mimpi yang betul-betul mimpi yang benar-benar kita ni bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi ragu tu. Tapi kadang tadi ada persoalan-persoalan yang mungkin akan ditanyakan oleh Harun atau daripada audio pendengar nanti Allah. Iya. Kemudian ada satu hadis juga yang kan hampir serupa juga dengan hadis yang saya bacakan tadi, yaitu daripada Abi Hurairah, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani.

0: فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. Nah, kurang lebih bunyinya daripada ini, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihatkunya di dalam tidurnya, maka sungguhnya ia melihatku. Kerana sungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku, menyamaiku. Macam itulah kurang-kurang lebih maksudnya tu. Jadi dua sudah apa namanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita boleh tambah satu, boleh tambah satu lagi lah Haruna. Yang berbunyi itu an Abi Malik عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. Ini lagi kesendiri pada diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Ashja'i, iaitu Sa'ad bin Tariq bin Asyam, daripada bapanya Tariq bin Asyam, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa melihatku dalam tidurnya, maka sungguhnya ia benar-benar melihatku. Jadi ini dengan tiga hadis yang kata ni bawakan ini, jelas menunjukkan bahawa kalau kata ni bermimpi bertemu ataupun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur, kata ni dalam tidur, bukan dalam angan-angan. Ingati semula ni, dalam tidur bukan dalam jaga dan seumpamanya, maka dia dilihat ataupun dia telah betul-betul melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana syaitan ini tidak berupaya ataupun tidak dapat menyerupai baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa syaitan ini tidak akan dapat menyerupai dia dapat. Kalau mungkin kalau syaitan ini dapat menyerupai dengan manusia-manusia lain, tapi setengah ulama mengatakan bahwa para anbiya, para rasul memang yang dapat diserupainya. Atau kelebihan ataupun mukjizat daripada Allah SWT yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ni yakin, bila kata ni bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, tani yakinkan saja bahawa itulah betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin satu persoalan timbul. Haruna, macam mana tani pasti? ni Rasulullah kan?
1: Ini yang akan ditanyakan itulah, di ustaz ya.
0: Sebagai mukaddimah dulu berkali Haruna.
1: Mukaddimah yang cukup mantap dari Ustaz Haji Suhaimi Haji Muhammad Nur tetamu kita, dan kita sedang memperkatakan mengenai melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, dalam rancangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman yang serba maju dan canggih ini ustaz tersebarnya banyak perkara, antaranya ada yang mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku dirinya adalah rasul, dan viral ini tersebar
0: melalui media-media masa,
1: dan sekali, banyak lagi alat-alat media masa ini jadi sehingga menyebabkan kita sukar untuk memikirkan. Ada yang sampai percaya dan ada pula yang tidak percaya, cuma masih ragu-ragu. Adakah betul boleh berjumpa dengan Rasulullah? Kalau betul kita boleh berjumpa dengan Rasulullah melalui mimpi, bagaimana kita mengetahui bahawa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
0: Alhamdulillah. Itu benar satu persoalan juga tu. Macam mana kalau betul lah kita ni boleh bertemu ataupun berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Macam mana? Adakah bertemu ataupun bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dikhaskan ataupun dikhususkan hanya kepada orang-orang soleh, orang yang kuat imannya, yang mantap, yang bertakwa, yang alim? Adakah hatu juga kanya? Tentulah sebagaimana yang kata ni maklumi bersama, kalau katanya kan berbuat baik, mesti kalau kan minta dibalas dengan kebaikan, mestilah kata ni dulu membuat kebaikan juga. Jasa itulah sebenarnya sebagaimana syarat utama dulu sebenarnya, tapi bukan pula menjadi syarat yang mutlak utama saja. Memanglah bila nak bertemu ataupun kata ni berharap-harap, sebab kata ni sudah jauh ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kata ni pun ingin benar, bukan lagi mungkin, memang kata ini berharap-harap kan mau, walaupun kata ini dah hidup sezaman Rasulullah, tapi sekurang-kurangnya kata ini dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi syarat utamanya memanglah menjadi seorang yang soleh, menjadi orang soleh, orang yang baik, orang beriman, yang bertakwa. Itu satu persoalan yang adakah orang yang mungkin yang, maaflah kalau

0: katakan orang yang baik macam tu lah, tidak soleh lah, ha? Ataupun orang yang kurang imannya, adakah bis diorang ni ataupun mereka-mereka ni tidak dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua persoalan tu. Jadi sebenarnya dua perkara ni berhubung dengan perkara mimpi ni, berhubung dengan perkara mimpi ni. Jadi mimpi ni sebenarnya ada dua perkara. Yang pertama mimpi baik, mimpi baik yang sebagainya kata ni, menurut kata ulama, sebagai memberinya kata ni itu balasan baik dibalas dengan baik. Jadi imbalan dari apa namanya, menunjukkan kebaikan bagi seseorang itu kan, diterimanya dengan kebaikan juga. Tapi bagaimana pula orang yang tidak saleh, orang yang tidak beriman, bukan apa ni, tidak kuat imannya, adakah diorang ni tidak berpeluang untuk bermimpi bertemu Rasulullah? Jadi persoalan apa namanya, bahagian yang kedua mengenai mimpi bertemu Rasulullah ni ada dua. Yang pertama tadi yang saya sebutkan tadi, dan yang kedua, bermimpi bertemu Rasulullah ni bukan artinya katanya tu bermimpi betul-betul bertemu dengan Rasulullah, bukan pulang macam itu. Tapi adalah apa namanya, hasil daripada mimpi tu. Misalnya yang tadi, orang yang tidak soleh, orang yang macam kuat imannya tu, bila ia seolah-olah, bukan pernah macam mana mengatakan tu, macam yang bila katakanlah kita bermimpi dengan Rasulullah itulah, sebenarnya ia sebagai peringatan, sebagai untuk ia memuhasabah dirinya sendiri, macam itulah. Jadi apa namanya, dengan macam itu sekarang, bila macam orang yang tidak salihan ini tadi bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ia akan memperbaiki dirinya. Ia akan memperbaiki dirinya di mana kesilapan-kesilapannya. Kalau imannya tu kurangnya kata ni, mungkin ia akan menambah lagi, memperbaiki keimanan-keimanan yang ada pada dirinya tu. Di sana tu, jadi persoalannya, adakah orang yang tidak salihan ini dapat bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi? Ini satu persoalan yang question-question mark saja ni. Tapi apa namanya, dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga kasih sayang Rasulullah sendiri. Rasulullah ni hebat ni kasih sayangnya. Bukannya macam ketan ya. Dibandingkan dengan ketan ni memang jauhlah.
1: Rapuh,
0: mungkin juga Rasulullah mau juga bertemu dengan seorang tua. Sedangkan orang yang akan membunuh Rasulullah di zaman Rasulullah masih lagi masih dimaafkannya dia nunya. Bukan lagi yang ramai. Satu penduduk pun dimaafkannya. Sampai ketika tu Rasulullah pun apa namanya, dianyanya sampai keluar dihalau daripada kampung halaman pun Rasulullah masih memaafkan. Apatah lagi dengan orang yang tidak saleh, orang yang tadi kurang imannya tu, adakah yang tadi ni macam mana pulang mesti orang akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Tapi kita ni punya insting ni Haruna, memanglah kalau walaupun ada sedikit iman itu dalam diri kita ni, yang terdekat iman yang banyak antara yang pertama tu, sedikit saja iman tu kita ni, tentulah kita ni akan merasa sedikit ganya tu pun insyaallah ia akan memberi sinar jua. Apabila ia akan, misalnya yang tadi dalam mimpinya didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin dalam mimpinya tu Rasulullah tu akan memberi peringatan ataupun dan macam-macam lagi lah dalam mimpinya tu, supaya ia akan berubah, dan seumpamanya itulah. Jadi bagaimana berjumpa ataupun bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi ini, itu tertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memanglah kalau ada amalan-amalan, mungkin para alim ulama ya mengamalkan perkara-perkara yang seperti memperbanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ada yang sebelum tidur atau diamalkan sehingga 1,000 ataupun 10,000. Ada ulama-ulama yang mengamalkan setiap sepanjang hari, tapi dalam bukan lagi setahun dua tahun, selama 20 tahun pun belum juga bermimpi dengan Rasulullah. Ada saya pernah mendengar ceramah-ceramah daripada ulama-ulama dari luar negara dan juga rakatan yang ini pun ada. Ia sudah berselawat kerana rasa hatinya itu sudah kan ingin bertemu dengan Rasulullah. Diamalkan setiap malam beribu, bukan lagi 100-200, beribu diamalkannya selawat itu supaya ia bertemu dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah Alam juga datang mimpinya itu dalam dalam mimpinya kan. Ah jadi itu jadi mestinya mestinya orang yang salihah itu kan sandang bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi ya. Tapi kalau Rasulullah itu kan mau apa namanya bertemu dengan siapa saja, Rasulullah itu dalam mimpi itu insyaallah ia akan boleh bertemu Rasul. Jadi tadi ini sudah apa namanya yang tadi ulama anin tadi tapi akhir-akhirnya ia bercerita akhirnya ia bertemu pulang juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi persoalan yang mungkin berkait mungkin dalam minda Tuan Harun sekarang
1: ciri-cirinya
0: macam mana ketani akan mengenal ketani bertemu dengan Rasulullah ya.
1: Yeah.
0: Kan ketani bukan hidup di zaman Rasulullah ada barangkali ya.
1: Inilah dia ustaz ya. Kita begitu teruja sebenarnya kan. Ingin sekali kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amat beruntunglah jika dipertemukan dalam mimpi sekalipun. Dan itu yang menjadi persoalan kita juga. Saya pernah terbaca ni dalam satu artikel ni tentang bermimpi dengan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Dalam penjelasan seorang ulama Al Habib Mundhir Al Musawa ya pertemuannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri-ciri Rasulullah itu adalah antaranya kedua matanya sangat indah dan memancarkan kesejukan dan penuh kasih sayang ya. Begitu juga keindahan luar biasa dalam memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Senyumnya tidak pernah sirna dari bibir indah. Dan ini antara ciri-cirinya ya ustaz ya dan terangkan dengan lebih jelas lagi tentu sekali kita ingin mengetahui ciri-ciri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan selain daripada menjadi orang saleh dan amalan-amalan yang telah pun disebutkan oleh ustaz tadi hendak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ada cara-cara yang lebih lagi ini ustaz ya untuk bertemu dengan baginda ini ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Harun. Jadi ada pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tani bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga katanya masih diberikannya iman sebagai seorang muslim ataupun muslimat orang Islam dan katanya sentiasa mudah-mudahanlah juga akan terus istiqamah dalam mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya. Satu menjadi kuncinya katanya untuk katanya terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memanglahnya katanya saya sebutkan awal tadi mimpi itu kadang-kadang dipemakan sebagai permainan tidur. Jadi kemungkinan juga mimpi ini benar kah hingga benar. Tapi ketali bila saya sebutkan tadi mimpi itu bila mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang betul-betul kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak dapat diserupai oleh makhluk lain seperti iblis dan tidak dapat diserupainya. Jadi apa namanya?
1: Ciri-ciri.
0: Macam mana ketani kan memastikan yang katanya yang bila ketani bermimpi itu ayatah Rasulullah ni sedangkan ketani tidak hidup di zaman Rasulullah. Sedangkan sahabat pun tabi'in atau lepas sahabat kemudian tabi'in. Tabi'in itu pun kadang-kadang mana juga melihat Rasulullah tu. Kecuali dah nyakannya pada sahabat kan. Nah, sahabat tu ada satu hadis Rasulullah SAW yang panjang sedikit. Riwayat Tirmizi juga dengan Imam Al-Hakim dan juga Imam Ahmad. Mungkin kita ni bacakan saja barangkali. Saya bacakan barangkali Anu Haruna. Maksudnya barangkali ya. Maksudnya iaitu daripada diriwayatkan daripada Auf bin Abi Jamilah daripada Yazid Al-Farisi. Kan baca ruminya ni payah dipasa juga melihat jawinya juga asalnya ijaannya tua. Dan beliaunya merupakan seorang penulis mushaf. Beliau menceritakan katanya aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi semasa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini jadi masa tu semasa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih hidup. Jadi aku pun menceritakan kepada beliau bahawa aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini maksud yang awal tadi baca, sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku, kata Ibnu Abbas. Sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku. Makanya sesiapa melihatku dalam tidur, maka ia sememangnya telah melihatku. Yang serupa dengan hadis tadi yang saya sebutkan di awal-awal, tiga hadis tadi tu. Jadi kata Ibnu Abbas lagi,

0: Bolehkah kamu menerangkan sifat-sifat lelaki yang kamu lihat dalam tidurmu itu?
1: Ini kan jadi Mirwan bertanya kepada Yazid.
0: Cerita terangkan arahkunya, macam mana kannya? Sifat lelaki yang kau mimpikan itulahnya. Sekarang macam si Harun sekarang.
2: Lain.
0: Katanya, jawab Yazidnya, ya, ya. Beliau, ini boleh kita ambil untuk anak tani manulah. Beliau ialah seorang lelaki. Lelaki-lelaki yang saiz badan dan ketinggiannya pertengahan antara dua orang lelaki. Jadi sadang-sadang lagi pertengahan. Kalau orang lelaki-lelaki, kalau dua lelaki-lelaki kan kalau bertamu besar tiba-tiba badannya. Tuh bukan dah. Tapi ini antara tu. Artinya badannya pun memang tagap lah.
2: Sadang-sadang,
0: Bang. Inda juga kurus. Inda juga kurus.
2: Inda juga berisi.
0: Sadang-sadang macam itulah. Jadi antara dua lelaki itu kan. Warna kulitnya kemerah-merahan. Jadi dia menyebutkan ini warna kulit mukanya ke apa enggak? Ia sebutkannya saya warna kulitnya kemerah-merahan yang hampir kepada putih. Lawan nyusulnya kalau kita lihat cuma ni, lawan ni.
2: Jambu betul.
0: Masya Allah macam bukan je kulit apa putih langsat kali ya. Ia macam ada merah sikit tu. Dan matanya hitam. Rasulullah ni matanya hitam kan putih. Ini ada coklat, ada ketawanya cantik. Bila ia ketawa cantik. Kalau kata ini kadang-kadang ketawa macam memaksa ketawa. Tapi bila ketawa memang cantik. Mungkin nampak giginya ke apa macam itulah macam macam menarik lah. Jadi paras mukanya indah.
2: Masya-Allah.
0: Kata ni ada pulang kisah-kisah main dengan menginan Rasulullah ni lagi tadi. Ada kalau ada masalah, kalau cukup masalah. Janggutnya memenuhi dari sini ke sininya. Yazid tadi memberitahu dari sini ke sini maksudnya dari telinga kanan ke telinga kiri macam itulah. Dan labuh juga labuhnya hingga menutupi lehernya. Jadi panjang sedikitlah janggut Rasulullah tu. Dari sini ke kanan ke kiri kemudian ya panjang ke bawah sedikitlah sehingga menutupi lehernya. Jadi berkata Auf, aku tidak tahu apalagi sifat lain yang disebut oleh Yazid bersama sifat-sifat tadi itu. Itu tidak kurang ingatnya. Ataupun tidak kurang payah menjelaskan bahawa. Lalu Ibn Abbas pun, radhiyallahu anhu pun berkata, jika kamu melihatnya ketika kamu jaga sekalipunnya, kamu tidak akan mampu menerangkan sifat-sifatnya melebihi daripada apa yang kamu terangkan tadi. Jadi yang dapat dikatakan bahawa macam mana apa namanya itu saja yang dapat diperolehinya lah dalam mimpi itu yang dapat dijelaskan olehnya mimpinya tadi ini dalam mimpi itu katanya kan dijelaskan ciri-ciri Rasulullah lebih daripada itunya kata Ibnu Abbasnya kalau kamu kan menceritakannya walaupun kamu bukan mimpi itu kamu masa itu apa ini tadi sedang jaga sedang sadarnya indah kau dapat menjelaskan wah itu cerita. Jadi kalau kata ni anu tu payahkan diterangkan. Kecuali ini saja yang warna kulitnya putih ke merah-merahan yang anu ni lah saja matanya hitam anu. Itu saja yang mampu. Jadi semua mempunyai atau takkan yang jadi kalau dalam daripada tafsir ini daripada hadis anin tadi tafsir hadis tadi ini tadi bahawa kita ni memang dapat melihat bahawa apabila Ibnu Abbas dan Umar didatangi oleh Yazid yang mendakwa beliau telah melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya, dia Ibnu Abbas meminta supaya beliau menerangkan sifat-sifat Nabi itu yang dilihatnya tu. Jadi diberitahunya cemani. Dan dijelaskan juga bahawa syaitan tidak akan dapat menjelma dengan menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dijelaskan di awal malam tadi bahawa baginda dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika sifat-sifat yang dilihat dalam mimpi itu menyamai sifat-sifat sebenar baginda yang diceritakan oleh para sahabat tadi itu semasa zaman hidup baginda sallallahu alaihi wasallam maka benarlah bahawa yang dimimpikan itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanyakannya lah sebab yang hidup pada zaman itu sahabat-sahabatnya. Jadi mungkin tanyakan dia macam tu Yazid bertanya kepada anu tadi. Ibnu Abbas tadi. Jadi beritahulah akan ciri-ciri macam ini. Jadi tapi kalau bercanggah maka apa yang dimimpikan itu bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang anu anilah

0: yang apa kulitnya putih, kemerah-merahan, matanya ini yang ini, kalau ini bercanggah misalnya inda dia berjanggut misalnya dalam mimpinya tu lihat dia Rasulullah inda berjanggut lah misalnya nah. Ini kalau di sini menurut ulama ini maka ia bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Betul.
0: Atau kalau inda sebab syaitan dapat menyerupai Rasulullah. Kan dikatakan tu syaitan dia juga dapat pasalnya syaitan dapat menyerupai Rasulullah. Inilah yang menjadi pegangan Ibnu Abbas untuk mengesahkan benar ataupun tidaknya seorang itu bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Itu dengan tadi menyuruh menerangkanlah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ni bermimpi pun haruna ataupun orang pendengar kepada Allah, lihatlah macam mana dalam mimpi itu macam mana bentuk yang mengagak ketenian tua. Kalau katakan dia Rasulullah, maka lihatlah keadaannya. Tapi kalau saya tadi mimpi, dia berjanggut. misalnya, lain wanunya, mukanya hitam misalnya lah. Macamnya orang macam negro misalnya. misalnya saja.
1: Itulah panduannya Ustaz.
0: Jadi itu sajalah kira yang panduan yang paling mudah lah. Kan menerangkan lebih daripada itu kata Ibnu Abbas memang sukar walaupun kata itu terjadinya.
1: Percaya ataupun tidak ya. Kalau ada panduan begitu insyaAllah.
0: Ada jadi, lagi ada lagi orang ini orang pulang saya belum berjumpa. Kalau yang macam misalnya bertemu dengan Rasulullah tu sempat dia bersalam dengan Rasulullah. Itu lagi hebat tu nya. Bau harumnya bangun tidur bau harum tanganku nya.
1: Jadi ini kita ni tanyakan lagi ni Ustaz adakah boleh diceritakan pengalaman mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya. Jadi kita berehat seketika Ustaz, kita akan kembali lagi dalam rancangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan tajuk kali ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi.

0: Ya, masih bersama dalam rancangan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperkatakan mengenai melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, ustaz ya. Ustaz lah pun menerangkan tadi bagaimana caranya hendak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga ada yang pernah bermimpi dengan berjumpa dengan baginda seperti yang diceritakan oleh mereka. Bagaimanapun persoalannya, bolehkah kita menceritakan pengalaman bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ustaz?
1: Ya, alhamdulillah, terima kasih Harun. Mendengar firman Allah, memanglah tadi membicarakan dengan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu ingin menjelaskan dulu satu perkara, iaitu ada ulama yang berpandangan bahawa semua mimpi, semua mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar, semua, bukan lagi ni. Jadi sememangnya orang-orang yang bermimpi itu yang dimimpikan itu memanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana syaitan ini tidak dapat menyerupai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun sekalipun jika yang dilihat itu berlainan daripada sifat-sifat yang kata ni jelaskan tadi tu. Ini belum habis tu sebenarnya. Dan sekalipun yang sama dengan apa yang anu ni, yang tadi sebutkan tadi tu. Disebutkan oleh diceritakan, sebab yang diceritakan tadi tu oleh sahabat-sahabat kan. Sahabat-sahabat yang semasa hidup zaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihat itu menunjukkan keadaan orang yang melihat, bukan keadaan orang yang dimimpikan atau. Ulama berpandangan bahawa semua mimpi itu melihat Rasulullah itu adalah benar. Jadi yang baik-baik dahnya. Jadi kalau seorang itu melihat Rasulullah dalam mimpinya dalam rupa ataupun sifat-sifat yang bisai-bisai yang kata ni yang elok, maka itu adalah petanda bahawa bagi keelokan agama orang itu sendirilah, bukan Rasulullah. Rasulullah sudah wafat kan. Orang itu sendiri sebenarnya ia cermin bagi orang itu sendiri wah. Jadi dia mimpi semua tu yang baik-baik, yang elok-elok lah yang kata ni, itu tanda bahawa ia tu orang yang baiklah, cuma itulah yang elok dalam agamanya lah cuma tu. Tapi kalau dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dalam mimpinya dengan rupa ataupun sifat-sifat yang mungkin juga menakutkan ke dia lah, jadi ataupun yang terdapat kekurangan-kekurangan, maka itu petanda yang sebenarnya yang memberitahu bahawa kurangnya ataupun yang kata ni boleh katakan buruknya pegangan agama orang yang melihat itu. Jadi bukan Rasulullah itu orang yang mimpi ni. Jadi dengan itu orang yang melihat mimpi itu dapat dah kata ni mengetahui akan keadaan dirinya itu sendiri. Jadi dia cermin arahnya pulang wah. Lihatnya Rasulullah tu macam mungkin marahkah apa tu. Misalnya. Jadi sebenarnya ia refer untuk arahnya sendiri itu sebenarnya. Orang yang mimpi itu. Itu kata ulama. Bahawa mungkin ia nitah banyak kekurangannya tu misalnya lah, iaitu sendiri, Allah aku ni mungkin sudah jauh daripada Rasulullah, daripada ajaran Rasulullah kali, aku ni sudah jauh dalam batas, sudah aku indah sembahyang indah sembahyang ke masjid apa dan sembahyang itulah macam-macam lah, indah sembahyang dengan berjemaah dan seumpamanya. Jadi itu sebenarnya untuk reflek arahnya sendiri wah. Kalau Rasulullah tu datang atau dalam mimpinya dalam keadaan yang lain daripada yang lain, maka kata ulama itulah sebagai reflek arah dirinya sendiri. Orang yang bermimpi itu bukan orang yang dimimpikan, bukannya Rasulullah, tapi arahnya sendiri. Dan itulah menurut pandangan ini, bermimpi melihat Rasulullah dalam tidur tidaklah khusus kepada orang-orang saleh saja yang saya sebutkan tadi tu. Inilah kalau tadi bila-bila kita mengatakan ada yang melihat Rasulullah dalam keadaan yang lain daripada yang lain, yang disebutkan bukan daripada ciri-ciri yang disebutkan tadi oleh sahabat atau tadi, itu menunjukkan bahawa ia bermimpi melihat Rasulullah itu bukan semestinya bagi orang-orang yang saleh sahaja. Yakni ia boleh berlaku juga kepada orang-orang yang tidak saleh. Walau bagaimanapun perlu kita ni lihat, kalau kan kata ni satu persoalan timbul ni mengenai dengan bagaimana kalau tadi melihat Rasulullah SAW dalam keadaan

0: sadar tadi ya, ataupun jaga ni. Sedangkan kita ni ketahui, memang tahu dan tadi pun yakin sudah bahawa Rasulullah SAW ini memang wafat. Tadi melawat juga makam Rasulullah SAW. Itu maksudnya bahawa Rasulullah SAW itu memang wafat. Tapi kalau terskiranya ataupun satu persoalan tadi, adakah boleh melihat Rasulullah SAW dalam keadaan kita ni jaga, dalam keadaan kita ni sadar? Tetapi setelah kewafatan baginda, sekarang ini. Kalau tadi, adakah boleh kita ni melihat Rasulullah? Wah, ini satu persoalan tu. Sekarang ada orang mengajar ataupun apa ni, guru-guru yang anda tahulah. Ajaran-ajaran yang macam ini bahaya ni. Rasulullah ni.
1: Sampai ada tadi ya Ustaz Akhir, yang ada yang mengaku dirinya Nabi
0: dan sebuah umpama itu. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menegaskan bahawa ininya tidak boleh berlaku. Tidak ada tujuan. Dan orang yang mendakwanya ataupun pandangannya ini jelas fasik ataupun fasid, rusak. Bukannya fasid, rusak tentang itu. Jadi tidak ada. Imam Al-Qurtubi memberitahu bahawa kalau kita melihat Rasulullah ini dalam keadaan jaga setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memang tidak rusak, tidak ada mungkin tu. Sedangkan zaman Rasulullah lagi, bila Rasulullah wafat lagi kan, siapa tu yang kena beritakan bahawa Rasulullah sudah wafat, tapi mula-mula Sayyidina anu tidak percaya yang suatu wafat kan. Tapi kata Sayyidina Umarnya, siapa mengaku bahawa Rasulullah ini adalah anunya Tuhan, maka katakanlah bahawa Rasulullah itu sudah wafat. Itu kan ada cerita-cerita yang itulah yang di awal-awal Rasulullah SAW wafat itu. Jadi di sana menunjukkan bahwa Rasulullah SAW wafat. Bukannya ada lagi hidup pun, bukan cuma itu. Pemahaman ini kata Imam Al-Qurtubi rusak ni, dan ini salah. Jadi itu tani anulah, tani apa ni, harus ambil perhatian dengan perkara itulah. Takut ada nanti orang-orang yang mungkin dapat bertanggungjawab kali ataupun akan merusakkan kepercayaan kita ni. Kadang-kadang mungkin dibuat-buatnya macam itu. Satu, kadang-kadang dalam ini Harun tadi, dalam media-media, kadang ada yang mengakun Nabi, mengakun Rasul lagi. Yang terakhir lagi, sedangkan sudah diberitahu oleh Rasulullah dan Allah SWT sudah memberitahu bahwa Rasulullah SAW ini adalah merupakan Rasul terakhir, hingga lagi ada Rasul selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah kita ni perlu ambil apapun imani dengan kuat teguh. Jangan sampai kita ni mudah disalah-salahkan, dikacau-kacau kita ni punya pemahaman kita ni yang sudah awal ada sudah ni paham, tiba-tiba datang ni sudah kita ni pun terikut-ikut. Itu yang bahaya. Kadang-kadang yang terikut-ikut dengan ajaran-ajaran yang mungkin yang anu salah ni, kadang bukan ya, kadang-kadang orang yang indah berilmu, bukan ya orang yang apa namanya nya kata ni, orang yang mendapat pelajaran, tapi orang berpelajaran doktor pun tak ikut-ikut. Kadang-kadang kan kita lihat dalam media sosial baik, banyak ni orang-orang yang ngikut aduan ni pulang, orang-orang anu terpulang mah. Jadi itulah bahayanya. Jadi kata ni sebagai kesimpulan sekah. Sebagai kata ni lah sebagai umat Islam dan juga pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kata ni meyakini bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah wafat, dan kata ni insya Allah walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat, tapi masih berpeluang juga bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Mimpi, bukan dalam jaga. Kerana insyaAllah kerana iblis ataupun syaitan ini tidak dapat menyerupai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ketanian ini digalakkan untuk menceritakan mimpi-mimpi ketani, mimpi yang baik kepada orang yang ketani kasihi ataupun orang-orang yang alim. Boleh diceritakan sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi ini, Yazid diceritakannya lagi mimpi-mimpi yang dimimpikan oleh Auf bin Abi Jamilah tu. Yazid jadi menceritakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kerana ia sezaman dengan sahabat-sahabat, jadi diceritakan. Boleh, tidak ada masalah ketani menceritakan bila ketani bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana untuk tentulah tidak lain dan bukan kerana untuk kebaikan pulang juga tu, untuk mengambil iktibar daripada mimpi-mimpi ketani itu. Tapi kalau mimpi yang tidak baik,

Tapi pun biasalah, ha? Rasulullah pun ada mengajar kalau mimpi anda baik, tidak payah diceritakan. Walaupun bukan mimpi turunan Rasulullah tu, sempurna tu, mimpi yang lain, mimpi yang anda baik, jangan tadi ceritakan. Diajar oleh Rasulullah, kalau tadi bermimpi yang anda baiknya apa? Bangun, kemudian apa namanya?

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyuci.

0: 4:19 minit petang untuk pertemuan kita pada hari ini, Sabtu 25 Muharram 1448 Hijrah, 11 Julai 2026. Masih menerusi ruangan Salam Ihsan untuk hari ini. Tadi telah pun Auda dengarkan bersama menerusi belajar bahasa Arab. Dan insyaAllah seperti biasa kuliah mufti akan dapat Auda dengarkan pada pukul 4:30 minit petang ini nanti. Di akhir pertemuan kita pada pukul 5 petang, Auda akan dapat mengikuti bersama menerusi rancangan Ibu Madrasah Terindah. Terima kasih kerana terus milih Nur Islam FM sebagai teman Auda pada hari ini. Kepada yang memandu, berhati tinaik. Kepada yang sedang bertugas, dijaga selamat bertugas. Apapun Auda lakukan sepanjang hari ini, Auda serta ilahi dengan berdoa. Dan kita akan setiasa dalam perlindungannya juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah Auda, terus bersama kami Nur Islam FM 93.3 dan 94.9 FM. Wadah Tarbiyah Insani. Terus-terusnya kita ikuti pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu an qal kana aktsaru du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar, rawahu al Bukhari. Mafhumnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, doa yang sering diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Allah, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat nanti. Lindungilah kami dari azab api neraka. Riwayat Al-Bukhari

selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti hari ini kita dengarkan bersama tanggungjawab imam terhadap kesempurnaan ibadat yang disampaikan oleh Yang Berhormat Bin Datu Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Junid Mufti Kerajaan yang diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Sri Begawan. Selamat mengikuti.
1: Saya anjurkan pada setiap kali para imam hendak mengimam Jumaat, bisai supaya jangan lupa membuka mushaf. Ambil masa sedikit sebelum Jumaat, buka mushaf. Baca dulu surah-surah yang akan dibaca dalam sembahyang Jumaat nanti, supaya kita tidak lupa. Dengan cara itu, kita sempat meneliti ayat demi ayat. Maksud saya, ketika itu jangan baca hafalan, baca mushaf betul-betul. Lihat baris, lihat aksaranya. Sebab kita akan membetulkan bacaan, sebab kita akan membaca tartil, membaca bertajwid, bukan baca setakat hafal. Jadi kalau kita ambil masa, buka dulu mushaf, ambil masa 15 minit, 20 minit. Kalau ini dilakukan, niscaya kita akan tahu dan ingat mana yang panjang, mana harakat yang dipanjangkan, mana pula yang pendek, serta lain-lain mengikut hukum tajwid. Baru kita selamat. Mengenai tartil dan tajwid ini, saya sebutkan di sini ibarat al-um yang dinukil oleh fatwa berturut-turut bilangan 64 juga dari Al-I'ab. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, saya berpendapatnya, katanya Imam Syafi'i, hendaklah imam itu pada setiap keadaan dia tertilkan, tajwidkan bunyi menyebut tahiyat, sampai macam itu, bacaan Quran, dan tertilkan, tajwidkan kesemua itu satu persatu. Bukan saja Quran disebut oleh Imam Syafi'i ditartilkan, tahiyat pun baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, itu pun ditartilkan juga Imam Syafi'i, apalagi Quran. Tartilkan, tajwidkan kesemua ini satu persatu. Sekira-kira makmum di belakangnya dari kalangan orang yang berat lidahnya, sampai dapat menyempurnakan apa-apa perkara yang dituntut daripadanya dari bacaan-bacaan dan zikir-zikir. Begitu juga nya Imam Syafi'i, saya berpendapat hendaklah imam dalam tunduk dan dalam tegaknya, dia tunduk dan tegak itu betul-betul cukup supaya dapat diikut oleh orang yang lemah, orang tua, dan orang yang berat gerak-gerinya. Jika imam tidak membuat yang demikian itu, yaitu seperti yang dituntut daripadanya, maka saya berpendapatnya Syafi'i, imam itu telah membuat makruh. Jadi dari fatwa ini nyatalah, imam itu dikehendaki supaya mengimamkan manusia dengan sesempurnanya. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man amman nasa fa asabal waqta wa atamma as-salata falahu wa lahum. Wa man intaqasa min dhalika fa alaihi wa la alaihim." Artinya, barang siapa mengimamkan manusia dan dia sembahyang pada waktunya serta dia sempurnakan cara-cara sembahyang itu, maka dia tentu dapat pahala dan para makmum juga dapat pahala. Akan tetapi, barang siapa imam yang mengurangkan sembahyang dengan tiada melakukan apa-apa yang dituntut dari kelakuan dan sunat-sunat sembahyang, maka dia menanggung dosa sembahyangnya sendiri yang kurang itu, dan juga menanggung dosa sembahyang tiap-tiap makmum yang kurang haknya itu. Ini ibarat-ibarat kitab cemiannya jelas, cukup jelas. Jadi tidak ada enjoy bagi imam sebenarnya dalam tugasnya. Tidak syak lagi. Kurangnya sembahyang imam adalah menjadi punca kepada kurang sembahyang makmum. Ia bersebab dari kecuaian dan gupuh gapah imam. Apabila imam sudah gupuh gapah, maka makmum pun dengan sendirinya akan terbawa-bawa dan terikut-ikut jadi gupuh gapah juga. Apa-apa yang dibuat oleh imam, itulah yang dibuat oleh makmum. Karena makmum terikat dengan imam. Kurangnya sembahyang makmum adalah karena kurang sembahyang imam. Dan mengurangkan sembahyang oleh imam yang ditiru atau diikut oleh makmum adalah suatu perkara mungkar besarnya ulama. Dan makruh, yang sangat makruh, yang dibenci oleh syarak. Itu bahasa ulama. Jika dari perbuatan imam yang seperti ini sampai menjadikan orang awam Islam beriktikad, nah ini perlu diambil perhatian. Jika dari perbuatan imam yang mencuaikan atau mengurangkan sunnah-sunnah sembahyang menjadikan orang awam Islam beriktikad bahawa sembahyang imam seperti itu adalah sembahyang yang dikehendaki oleh syarak dan perkara sunnah, maka imam itu telah membuat perkara haram dan dosa, karena dia mengajak manusia dengan kelakuannya itu pada mengubah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajak mereka beriktikad percaya bahawa perbuatannya itu adalah suatu hukum syarak, sekalipun dia tidak menyeru orang ramai dengan mulut dan lisannya untuk membuat perkara yang seumpama itu. Maknanya makmum mengikut perbuatan, bukannya berkurapak lagi. Indah payah berkurapak, tapi makmum mengikut perbuatan, itu sudah cukup untuk menjadi risiko musibah kepada para imam. Karena itu para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Ihya, Al-Imam Ibn Hajar dalam At-Tuhfah dan Hasyiatul Idah, dan Al-Imam Ar-Ramli dalam Syarhul Idah telah mengingatkan tentang apa-apa yang boleh dan harus dibuat dan apa-apa yang jangan dibuat, kerana ia akan jadi ikutan kepada orang ramai dan orang awam. Tentang apa-apa yang seyogianya jangan dibuat, kerana ia ditakuti bukan saja ia akan menjadi ikutan, malahan juga lebih ditakuti orang ramai itu akan beriktikad bahawa perkara tersebut adalah perkara sunnah, padahal ia bukan perkara sunnah. Jadi jangan anggap ringan tugas imam itu. Sekali lagi, jangan anggap ringan tugas imam itu. Ia adalah berat dan sangat-sangat berisiko. Ibadat sembahyang yang dipimpin oleh imam sungguh luas, bukannya sempit. Perbuatan-perbuatan dalam sembahyang berkisar pada 4 perkara. Pertama rukun, kedua syarat, ketiga ab'ad, dan keempat hay'at. Semuanya ini ada dengan huraian-huraiannya. Dan dengan mendalami semua huraian-huraian itu, itulah

0: yang akan membawa kita kepada kesempurnaan sembahyang itu. Ulama telah mengumpamakan ibadat sembahyang itu seperti kita manusia ini. Ibadat sembahyang artinya seperti jelama. Rukun-rukunnya adalah ibarat kepala. Syarat-syaratnya adalah ibarat ruh atau nyawa. Ab'adnya adalah ibarat anggota. Dan hay'atnya adalah ibarat bulu dan rambut yang menghiasi kita. Jadi bayangkan, jika semua ini tidak dipelihara baik-baik, kepala mesti ada. Karena tanpa kepala orang tidak boleh hidup. Roh atau nyawa begitu juga. Indah ada, indah boleh hidup. Anggota-anggota badan mesti sihat dan mesti sejahtera. Dan bulu rambut perlu dikemas, dipotong, disikat dan diminyak. Baru namanya sempurna kehidupan. Dan baru nampak cantik kehidupan itu. Bukan begitu? Begitulah dengan ibadat sembahyang. Karena itu, jangan dibuat perkara-perkara yang menyalahi, walaupun ia hanya perkara sunnah.
1: Demikian tadi audio kita dengarkan bersama Kuliah Mufti, petikan ceramah semasa menyambut Jubli Emas Masjid Omar Ali Saifuddin pada hari Sabtu 28 Syakban 1429 Hijriah bersamaan 30 Ogos 2008 Masihi. Untuk siri terakhir pada kali ini, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pada bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Salatul hajat jamiatar rahimakumullah.
1: Istaghfirullah. Allahu akbar.

0: سمي الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله
0: أكبر. الله أكبر.

0: tuhsyarun.
1: Kita ini ulangi menghafal ayat ke-24 dari surah Al-Mulk.
0: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
1: Katakanlah, Dia yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi dan kepadanya kamu akan dihimpunkan.
0: Shadaqallahul 'azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka dia dapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi SAW seraya berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. Dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Maka jawab baginda SAW, surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Allah.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Rawahu Muslim. Mafhumnya, dari Jabir radhiyallahu an katanya, saya ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hari sebelum baginda wafat, janganlah seseorang kamu mati melainkan ia bersangka baik terhadap Allah, yakni atas limpahan rahmat.

0: Ahmadnya. Riwayat Muslim.
1: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.

Teruskan bersama Setelah 3.3 Setelah 4.9 FM di Negeri Istana Radio Brunei, Wadah Terbiah Insan.

0: والشرف والدرجه العاليه الرافعه وضعف المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi telah pun kita dengarkan azan fardu subuh khususnya bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dan ada waktu subuh akan berakhir bagi negara kita, negara Brunei Darussalam. Bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong ialah pada pukul 6.13 minit pagi. Dan bagi daerah Tutong 6.14 minit pagi. Dan bagi daerah Blaid 6.16 minit pagi. Kami di Nur Islam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Alhamdulillah, sementara menunggu isyarat iqamah salat fardu subuh yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, dikongsikan petikan dari Pelita Brunei dalam ruangan seruan suci yang bertajuk Dirgahayu Raja Kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Antara nikmat yang terbesar kita kecapi di bumi Darussalam ini ialah nikmat keamanan, perpaduan, kemakmuran dan kestabilan negara yang membolehkan kita menjalani kehidupan yang aman serta menunaikan ibadah dalam suasana yang penuh harmoni. Semua nikmat ini sewajarnya kita pelihara dengan memperbanyakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim yang bermaksud dari ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih." Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama merenungi nikmat kepimpinan yang dikurniakan Allah kepada negara Brunei Darussalam. Kita dikurniakan seorang raja yang senantiasa meletakkan kepentingan agama, bangsa dan negara sebagai keutamaan dalam memimpin rakyat dan negara. Lebih 5 dekad pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menyaksikan pelbagai pembangunan dan kemajuan yang berteraskan Melayu Islam Beraja. Dalam tempoh tersebut, negara terus berkembang dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, kesihatan, ekonomi, keselamatan, hubungan antarabangsa dan kebajikan rakyat. Semua pencapaian ini tidak datang dengan sendirinya, bahkan hasil daripada usaha berterusan kepimpinan yang bijaksana serta sokongan seluruh rakyat yang sentiasa bersatu padu. Sebagai rakyat yang cintakan negara, kita bukan sahaja dituntut untuk menghargai jasa pemimpin, malah turut dipertanggungjawabkan untuk mentaati pemerintah dalam perkara yang membawa kepada kebaikan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku." Dan untuk seketika kita ikuti solat fardu subuh yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini akan disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Renungan bersama. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dahulu, sekelam apa lingkungannya dulu, dan seburuk apa perangainya di masa lampau, berilah kesempatan seseorang itu untuk berubah. Jangan melihat seseorang dari masa lalunya, apa musibah yang telah dilakukannya. Jangan memandang seseorang dari status dan hartanya. Pandanglah seseorang itu dari akhlak dan budi pekertinya. Jangan memandang remeh seseorang kerana masa lalu dan lingkungannya. Kerana bunga teratai tetap cantik walaupun tinggal di air yang kotor. Maka untuk jadi hebat, yang diperlukan adalah kuatnya tekad. Tidak perlu pusingkan masa lalu. Tidak perlu malu dengan tempat asalmu jika kita mahu. Kita boleh menjadi laksana bunga teratai yang tinggal di air yang kotor namun tetap mekar mengagumkan. Berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Ingatlah, jika semua

0: yang kita kehendaki, terus kita miliki. Dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar? Sabar. Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar? Ikhtiar. Seseorang yang dekat dengan Allah bukan bermaksud tidak ada air mata. Seseorang yang tekun berdoa bukan bermaksud tidak ada masa-masa susahnya. Biarlah Maha Pencipta menyelenggara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Kerana hanya Dialah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, yang tahu waktu yang tepat untuk memberikan kepada kita yang lebih baik dan terbaik. Tetap bersemangat, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap syukur dan tetap berdoa. Kerana kita semua umpama di dalam universiti kehidupan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kemewahan. Mereka dibentuk melalui kesusahan, tantangan, bahkan mungkin pernah mengeluarkan air mata demi menjadi orang yang tenang dan senang di jalan Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah.